lagu bini cinca betul mu jo pon pon kili jai cukul la beli nyeru. Punya kau ni beri kuring mu cing mu cunga. Lagu bini mara pun jo pun dah tak tega mana rakan ni burele golong. Gurubat, lagu bini cinca betul mu jo pon pon kili jai cukul la beli nyeru. Punya kau ni beri kuring mu cing mu cunga. Lagu bini mara pun jo pun dah tak tega mana rakan ni burele golong.

Nino banyar kolin kolin nuter guli nino ana woro nuater ranga banya. Igar mo tunu unuru dulok iyo inu yu kolinu.